Kulama muto yoke na kiniso Kakustani nzambe ya mawa Nzambe webo mengoneza li mawa Nzambe webo mengoneza li mawa